0: ¿quién es Nelson Alberto?
1: Nelson Alberto.
0: Ah.
1: Masi, mungir gua mana nyawa wen, mati panemu?
0: Mati panemu kirimi romorwa.
1: Ayo.
0: Ingkumu akavala. Masih mukiruya kemaluhan natural amu mu.
1: Ayo, ayo.
0: Ah, baruya kamu kiruya kalai. Kembara shuntu di papa Fernando.
1: Aku kembara sheni.
0: Kembara kaiwe. Itu yang kira reko ambata unik hala, juga sokal mirare lo, ada kesempau iwe, pahin pahin, keren mana nantu lewi iwe, kau muka nisau iwe, ah, tahu vale iwe itu kira re, siak ing hala iwe kena barang tego, ah, masih keren mati panimu,
1: masih aru mati panimu, kanal le shua kanatu tiwe.
0: Nar kau teh, kena kau tu tiwa, ah.
1: Matu le luaya na na mati panimu no oriesai.
0: Masih muda thay lah, kemati pada muni kisivela, kena norera, kita istaruya ka, kini bukalah thurei, kita keluarane. Masih lelong kena aku ve, masih muni kisivela tu, pakalam kemati pada muomo.
1: Aha.
0: Aha.
1: Masih wane, ane kala kala tu paro ya, wahamusi.
0: Aku kini tu padu kena rawa, kena wahamama, kena wahapapa, kena wahfamilia, kena tiga kena rawa.
1: Yang guria nak radim sambik, wala kana guria ne.
0: Kini guriana tu ratene ne, ratene. Oni kisivela.
1: Ani tepa wasivela pivi.
0: Ani kisivela vale tu kiwa kama musika si piwa kavale. Kini thala tu kina kuna kisivela pahen. Heba. Kini masih musika o kisivelo. Ah kini vala tu. Ona kisivela tu ratene.
1: Akan nak kunya tu aniwe.
0: Ah kihana aniwe tu. Amar kariwa aniwe iwe. Iyo tu. Ah. Nau ne iwa kana wekwa si sana hakal dihawar kina aku. Ah.
1: Kaya kaisalamu.
0: Salamu yuk, kenapa kelaga? Tang mara kaya wo, Rosalina, Cristoba Uledi, Aruani wigwe, mana kasuni tu, Nelsoni, an mama ka Fatima kalaveti, umpanya ni oru ponya kau, an napa ka nasi mi alfase, aruwu, sembari salamu yuk, kenapa lilihaya wo, lalu nato kintu alna kau, nombor tehni mumu tu, mantara li teri ama hinya wo, an bapam pensiun nikhalna hubaba. Ah, ni baru nantulan rahwenno. Salamu yo, kini beli lihat berapa? Dua sekali sila sudah salaman. Tua lah sekali tu asyik vale. Ah, yo kini kalna.
1: Ya, sekolah tu kau ni Nelson ni.

vavanto Piero Katiwamba hama sumpata na mteko Rajapu Hassan ura onruhele laka na mkumanlo wa ihabari uvinya umutene olava buwanoite.

sisani malia huren la ihapar sampira yora bloko ni minutu bloko mitano ni mili sinihala la minutu mitano mira rukwa nyere yora bloko mosan ni mosa numuti na va olo kanle pedro inasi unisipu na wena no kumana olelva muradi umanyo provincia isheshe uzampezi au niasa ukabu delegati mwampula.